0: Beri arah kunungga berita, beri arah kunungga bakla saat tunggu kampung.
1: Abah tahu ke? Sini kunungga beri balan mo.
0: Kis anai beri